Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Ibu tadi kan saya wanita di Yusuf.